It's Melanie C. Sweat, Mom Rodo, welcome back on Spada. Kita cek dulu ya CCTV yang dari tadi udah kebuka sih sebenarnya. Kita tinggal refresh nih untuk area alun-alun, banyak yang jogging ya, dan cuacanya masih agak mendung sebenarnya nih ya. Padahal perkiraan cuacanya hari ini tuh cerah, tapi cuaca lokasi lagi. Situasi dan kondisinya masih sepi ya, terpantau. Nah, ini banyak yang jogging juga di alun-alun nih ya. Kayaknya mau ada acara atau bekas ada acara tuh ya, karena ada tenan-tenan di situ ya, ada tenda-tenda. Di simpang Bank Indonesia juga terpantau masih sepi banget nih pagi hari ini. Di mana lagi yang bisa terakses, karena nggak semua CCTV bisa ya. Di Lovina ini Mom Pro 2 juga terpantau lumayan, tapi belum terlalu ramai. Yang ramai itu di area dari K Square menuju ke flyover, itu lumayan ramai lancar ya. Bahkan di Jalan Sukajadinya juga udah ramai nih jam segini ya. Kita cek lagi di SP ya. Ini cuacanya mendung loh. Kayaknya tadi perkiraan cuacanya agak salah deh. Tapi nanti kita cek lagi ya perkiraan cuaca hari ini tuh gimana ya. Karena katanya sih cerah ya. Mungkin pagi aja mendungnya ya. Nanti menyala lagi matahari. Ini udah lumayan rame di Simpang Casablanca. Tapi dari arah Batam Center menuju ke Tiban belum terlalu rame. Tapi dari arah Tiban menuju ke Batam Center

Lumayan padat merayap. Jadi bersabar ya buat kamu yang sedang berkendara. Nah ini di mana ya? Kita cek lagi yang bisa terakses CCTV. Wow, lumayan rame di Pura ya. Dari Pura menuju ke flyover itu lumayan padat ya, Mampro 2. Jadi bersabar dalam berkendara. Di Southlink juga cuacanya udah mulai cerah ya, cerah berawan begitu ya. Jalanan udah terpantau lumayan padat juga pagi hari ini. Ramai juga nih di Angku Hamidah ya. Biasanya agak-agak tidak terlalu ramai, tapi jam 7 ini lumayan ramai. Kita cek lagi di Damkar, juga ramai lancar ya. Baik dari arah Batajung menuju ke Batang Center maupun sebaliknya. Nah kita cek lagi di Simangkuda mana? Simangkuda belum kebuka ya. Biasanya sih rame nih. Nah itu lumayan rame ya karena ada anak sekolah di situ, ada sekolahan ya, Mampro 2. Tapi nggak terlalu padat, jalanan masih aman, nggak sepadat di Casablanca. Nah kira-kira di mana lagi kemacetannya? Nah kamu bisa berkabar ya via DM di @pro2batang. Kami up next ada Arena Grande Putri Iggy Azalea with Problem.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

Reseller Swivel Polite, teman Prodo, welcome back on Spada. Nah, ini udah ada yang berkabar-kabar via DM di @pro2batam ya. Dari Taruli nih, katanya kondisi jalan SP sampai dengan muka kuning setelah sekolah masuk lagi min. Wow, padat merayap ya. Ini tadi gak terpantau CCTV nih area sini ya. Terus turunan Bukit Daeng menuju muka kuning min. Wow. Bersabar ya buat teman Pro 2 yang lagi macet-macetan. Semoga hari ini berkah deh. Rekeningnya bertambah nominalnya, amin. Dari Ilham ya. Lapor min dari turunan Daeng padat merayap ke Batamindo. Wow. Terima kasih ya buat teman Pro 2 laporannya. Dan semoga selamat sampai tujuan dan tidak terlambat tentunya ya. Ayo kita share tema kita hari ini, itu adalah ketika kamu diajak nongki, kira-kira apa yang bikin kamu tolak begitu ya. Kadang kita kan, ayo kita ngumpul di sini, ngopi di sini gitu kan. Tapi pasti banyak pikiran gitu kan, apakah tempatnya mahal nggak, atau ini bawa orang lain gak sih? Gak suka banget kalau misalnya bestie bawa bestie lainnya. Atau kalau lagi bokeh malas kita diajak kemana-mana ya kan, kayak duitnya pas-pasan. Belum juga ini mau belum tanggal baru gitu kan, udah lagi akhir bulan gitu kan. Jadi banyak pikirannya. Atau mungkin kamu tipikal yang maunya dijemput aja baru nongki. Kalau gak dijemput gak mau, mageran anaknya gitu ya. Kira-kira kamu tipikal yang mana? Teman Pro 2 bisa berkomentar di IG story kita di @pro2batam.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
0: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Ya, yes, Sama Produ balik lagi di Spada. Selamat pagi, Sama Produ. Tema kita pagi hari ini itu kira-kira kalau diajak nongki, kalian tolak, alasannya kenapa? Begitu ya, apakah karena tempatnya mahal nih kayaknya? Atau karena bestie bawa bestie yang lain? Pasti awkward kan, bestie bawa temannya yang lain, sedangkan kita gak kenal gitu ya, pasti kayak kurang seru gitu ya. Atau kalau lagi bokeh ya, atau kalau gak dijemput. Nah ini nih, banyak orang yang kayak gitu. Contohnya saya. Kayak, kamu mau jemput gak? Kalau jemput aku ikut gitu ya, kalau enggak aku mager ya. Oh, dari Rian, katanya bukan gak mau nongkrong sih, tapi saldo rekening lagi mau ada pesawat. Iya. Lagi seminggu lagi ya kita masuk bulan baru. Dari Nisa, katanya maaf ya, kasur lebih penting, lebih perhatian daripada kalian. Aduh, susah juga nih ya kalau diajak nongki, tapi orangnya mageran ya, dikit-dikit mau tidur begitu ya. Dari Likyu, katanya kalau gak dijemput dia pilihnya ya. Kalau dari Tina, jelas kalau lagi bokeh lah, jadi gak bebas mau jajan nanti. Iya lagi, malah jajan kita paling banyak diantara segeng ya kan. Belum lagi pesan main course-nya, belum lagi appetizer, belum lagi dessert-nya. Wow, jadi kalau misalnya mau nongki, tunggu saldonya itu agak banyak lah gitu ya. Jangan di akhir bulan juga kali ya. Kalau kalian tipikal yang mana, teman Pro 2? Apakah kalian kalau diajak nongki, udahlah yuk gas ya kan, walaupun apapun kondisinya begitu, gas aja. Tapi seru sih sama orang yang diajak itu mau ikut aja kemana aja, seru pasti orangnya ya. Tapi ada juga yang mageran gitu ya, lebih mentingin kasurnya daripada bersosialisasi bareng bestie-bestinya gitu ya. Tapi kalau aku sih seasonal, kadang ada tipikal yang kayak nggak mau diganggu begitu kan. Ada juga tipikal yang mau kemana kalian ikutlah. Seringnya begitu ya. Tapi ya kadang kondisi tidak memungkinkan juga ya untuk sering-sering nongki bareng bestie ya. Jadi ketika diajak itu ya lihat-lihat kondisi dulu, lihat-lihat dompet juga terutama ya. Kalian bisa berkomentar Mang Prodo di IG story kita di Prodo Petam sampai jam 9 nanti kita bakal bacain komentarnya. Boleh itu terkait lalu lintas, mungkin masih macet kak di sini gitu ya. Atau kak udah hujan. Nah, gitu. Atau kak udah turun nih gajinya. Wah, boleh lah ya. Ajak nongki dulu kita ini, ngopi dulu kita di Morbek.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Jaya sama Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana tempat kamu? Apakah sudah sampai di tempat tujuan atau masih bermacet-macet ria begitu? Coba kita spill sedikit ya dari CCTV. Kalau tadi terakhir kita cek di jam 7 ya. Sekarang sudah jam 8. Jam 8 lewat bahkan ya. Kita cek di Casablanca apakah sudah terurai macetnya. Masih agak lumayan tapi nggak sepadat tadi jam 7 ya. Udah mulai ramai lancar aja ya. Cuacanya juga masih mendung pagi hari ini teman Pro 2. Nah kita masuk di tema kita pagi hari ini. Kira-kira kalau misalnya diajak nongki kamu nolak alasannya kenapa? Begitu ya. Apakah karena tempatnya mahal atau mungkin kalau besti bawa besti lainnya begitu yang kamu nggak kenal, atau kalau lagi bokeh aja atau kalau nggak dijemput ya. Ini 50% besti bawa bestinya yang lain, 50% kalau lagi bokeh begitu ya. Kalau dari Fajar alasannya besok kerja, kalau nongkrong sekarang yang capek aku sendiri. Oh gitu. Terus dari Salsa dompet bilang enggak dulu, jadi aku nurut aja katanya gitu. Kalau dari Dimas lagi pengen me time, ketemu diri sendiri dulu, bisa gitu ya. Terus kalau dari Dewi, kalau hujan kak, nah berarti ajakan nongkinya ditolak kalau hujan. Karena katanya hujan dikit langsung batal, aku anak rumahan soalnya. Pasti itu akal-akalan, sebenarnya kamu memang gak mau pergi kan. Jadi bilang, hey hujan di tempat aku weh, gitu ya kan. Padahal gak hujan, memang lagi mager aja gitu ya. Kalau dari Iqbal, lagi maraton nonton series, katanya gak bisa ditinggal, jadi gak mau nongki. Oke lah. Dari Putri, alasannya baju buat nongkrong belum dicuci. Alasan paling klasik, emang kamu punya satu baju doang? Bisa begitu ya. Anak-anak zaman sekarang tuh emang kalau mau nongki pikirin outfitnya begitu ya. Terus nanti tempat nongki harus ada OOTD-nya, ya gak sih? Makanan dan minumannya juga harus estetik. Ih seru kali ya. Dan hebatnya tuh foto-foto Instagram story-nya atau mungkin foto-foto Snapchat-nya yang lain itu pasti bagus ya. Hasilnya tuh estetik, padahal jepret-jepret doang gitu ya. Beda sama kaum milenial ini yang udah berdiri, udah ambil angle kanan, angle kiri, kok masih kelihatannya nggak bagus gitu ya. Kalian bisa ajarin dong aku ini, gimana cara ambil foto yang estetik gitu. Kalau Gen Z itu kan langsung berdiri ceklek kayak gitu kan, dia foto, hasilnya kok bagus gitu ya. Emang kalian jiwa-jiwa seninya tinggi kayaknya ya. Nanti lagi bacain lagi komentarnya, kalian bisa komentar banget sampai jam 9 ya. Masih ada waktu 20-30 menit lagi di Spada. Kira-kira apa nih alasan kamu nolak ajakan nongki? Langsung komentar di aja, kita di @pro2batam.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Novi Widianto cukup sudah. Pertama lagunya dibawain sama Glenn ya almarhum ya. Tapi enak banget sih vibe dua-duanya, gue suka. Ya lagu cukup sudah ini dulu itu kayak tahun 90 atau 2000-an gitu deh ya lagunya. Hits di mana-mana. Bahkan waktu itu aku di Malaysia lagu ini diputerin loh di radio-radionya. Keren banget ya. By the way, tema kita hari ini itu kira-kira kalau ajakan nongki dari Besti gitu ya, alasan kamu buat nolak itu karena apa biasanya ya? Ini biasanya kita kan kalau diajak nongki ya udah ayo aja gitu kan. Tapi ada di mana yang harus ditolak nih kayaknya. Apakah itu karena tempatnya mahal atau karena Besti bawa Besti yang lainnya begitu? Jadi kita kayak agak kurang nyaman ya. Atau kalau lagi bokeh atau kalau enggak dijemput ya. Ternyata 67% banget Besti bawa Besti yang lainnya. Kayak enggak mau banget gitu ya. Temenan sama temennya Besti. Ya enggak sih? By the way, ini dari Nurhar ya. Dia chat tadi sebenarnya jam 7. Mixing pagi ini juara kali, ah happy. Mixing apa ya? Lagunya kali ya. Terima kasih, selalu dengarkan Pro 2. Pokoknya best, MD kita best ya. Lagunya up to date dan disesuaikan susunannya dengan mood kamu. Pada komentar lagi nih kita bacain ya. Kalau dari Bima, ajakan nolak nongkinya itu karena bensin motor tinggal kenangan, minggu depan aja. Maksudnya gimana nih? Minggu depan aja ya? Oh gitu. Berarti minggu depan kan udah mulai bulan baru tuh. Oh nongkinya minggu depan aja ya. Bagus juga tuh ya. Kalau dari Maya, social battery lagi 1%, takut tiba-tiba auto diem. Nah itu dia. Kalau social battery kita udah tinggal dikit, udah deh di rumah aja daripada kita nyebelin ya kan. Jadi kita tahu diri aja. Terus dari Yoga, kalau nongkrongnya gratisan kabarin ya, aku paling depan. Aduh. Ini kayaknya pasukan lagi bokek banyak ya yang ikutan komentar. Karena masih seminggu lagi kita harus berjuang di bulan Juli ini teman Pro 2. Tapi gak apa-apa kalau dinikmati, dilewati tiba-tiba udah mau tanggal 1 lagi gitu ya. Tapi tetap hemat ya, walaupun duit tinggal 100-200 itu ya kan. Dihemat, ditahan dulu seleranya, mau jajan bakso, mau ngopi. Nanti dulu, masih ada seminggu lagi waktu kita di bulan Juli ini ya. By the way, buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive. Safely coming up next. Ada Ed Sheeran, Skeleton.

is Rihanna Rootboy, teman Prodo, welcome back on Spada. Cuacanya makin lama makin mendung ya, padahal tadi perkiraan cuacanya cerah. Bahkan ini udah sedikit terintik ya, teman Prodo, di tempat kamu gimana cuacanya? Apakah aman, damai, sentosa? Coba kita cek ya beberapa lokasi. Satu aja deh kayaknya, udah mau jam 9. Ini di Pura juga mendung ya, teman Prodo. Di Simakuda gimana nih? Masih agak cerah sih, tapi di sekitar Abel Tama 2, sekitar Gedung RRI Batam agak mendung. Bahkan tadi sempat hujan sedikit ya, hujan rintik gitu ya. Banyak lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Tadi tema kita kira-kira kalau misalnya kamu diajak nongki, alasan kamu buat nolak tuh apa ya? Tadi kita udah bacain semuanya deh kayaknya, apakah ada yang belum kebaca? Oh ya, ini dari Lina, udah janji sama ibu buat nemenin di rumah. Alah, alasannya ibu aja ya. Kalau yang perempuan pasti nggak dikasih keluar sama ayah gitu, ya nggak sih? Terus, ada lagi kah? Coba ya, aku baca. Kayaknya udah deh, oh ini dari Ayu, katanya mager level dewa. Keluar kamar aja rasanya perjuangan. Dah itu aja tadi komentarnya Mam Pro 2, terima kasih ya buat kamu yang udah komen. Besok kita gabung lagi di Spada nih karena udah mau jam 9. Nanti jam 10 sampai jam 12 kamu ditemani sama Dindin ya. Siapkan lagu favorit kamu, request dari sekarang. Untuk bikin good mood itu kita perlu asupan lagu-lagu yang keren. Makanya dengerin terus Pro 2 karena playlist kita bakal bikin kamu kayak kok ada lagu ini? Kok lagu ini habis ini? Gitu, seru ya. Dengar radio tuh seru karena lagunya tuh kadang gak ketebak gitu. Bahkan kadang lagu-lagu lama keluar lagi dan kamu ingat lagi, ya gak sih? Makanya dengerin radio setiap hari, apalagi aku yang siaran setiap pagi ya. Baik lagi mau pamit undur diri dulu deh di Spada. Besok kita ketemu, jangan khawatir ya. Banyak lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Cuma di sini.

0: Freckles. Pernah nggak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah nggak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. Nord di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sos 5,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang tahun Pro 2. Apa kabar kamu di sampai siang hari ini 23 Juli 2026 dan masih di Muda Kreatif. Edisi buat kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari UMKM. Di studio Pro 2 siang hari ini sudah hadir owner dari Vinicraft bersama dengan Kak Fristin Wahyuni. Selamat siang.
4: Siang juga Kak. Ini aku panggilnya kakak atau abang ya?
3: Panggil kakak aja boleh. Abang juga boleh. Bebas deh nyamannya yang mana ya. Oke.
4: Okay. Kakak aja kali ya.
3: Boleh.
4: Abang aja lah ya.
3: Oke okay, Kak Fristin. Ini owner Vinicraft.
4: Iya. Yeah.
3: Boleh diceritakan Vinicraft itu apa?
4: Kalau misal dibilang dari Vinicraft-nya itu sambungan dari nama saya sama nama suami. Kalau dulu masih jadi pacar. Kenanya jadi Vini. Nah kita jadi ke UKM, mendaftar di UKM, terus difasilitasi mempunyai haki. Nah jadi karena Vini aja gak bisa, jadi saya harus tambah, ada tambahan belakangnya daripada saya mengganti logo ya. Karena logonya udah bertahun-tahun juga kan, orang udah kenal. Jadi saya tambah lagi Rai di belakang gitu.
3: Okay.
4: Rai itu nama anak saya.
3: I see. Jadi sebenarnya memang nama keluarga lah ya Vini Rai ini ya.
4: Iya.
3: Nama Kak Fristin Wahyuni, suami
4: sama
3: Rai
4: anak.
3: Sama anak seperti itu ya. Oke. Okay. Jadi memang Vini Rai ini adalah jenis usaha craft gitu ya.
4: Kalau sekarang sih ke fashion ya jatuhnya ya. Karena kan kita memproduksi tas.
3: Oke.
4: Okay. Sebenarnya di awal-awal pertama itu kita bikinnya tas fashion. Jadi kita bergabung sama UKM, kita ada pelatihan apa segala macam. Terus jadi kita mengembangkan model lagi dan mengembangkan turunannya gitu. Jadi kita bikinnya ke souvenir atau goodie bag gitu. Goodie bag acara. Untuk pelatihan kadang ngambil dari kita juga, kadang kita mensuplai juga.
3: Oke, berarti ini spesialis tas ya?
4: Spesialis tas.
3: Oke, baik itu entah itu untuk souvenir, entah itu memang tas fashion. Jadi memang spesialis tas dan ini benar-benar handmade.
4: Kita bikin langsung di rumah.
3: Ah.
4: Semuanya. Jadi kita memang bikinnya itu dari kain meteran.
3: Oke.
4: Okay. Ya, kita dari kain meteran itu yang nanti kita potong-potong sendiri, kita bikin polanya sendiri dan kita juga bisa custom.
3: Oke.
4: Okay. Misalnya nih, Kak saya mau modelnya seperti ini, bisa nggak dibikinkan? Kita bisa bikinkan gitu.
3: Oke, okay, boleh ya kalau misalkan bisa. Kayak orang kasih contohnya, gitu ya,
4: iya,
3: kayak.
4: Pemilihan bahannya juga nanti kita kasih tunjuk kok. Misalnya mau yang premium, kita nanti kasih tahu nih yang premium bahannya begini. Kalau misalnya yang kayak yang standar aja deh gitu, karena kan mau bikin untuk gift banyak gitu.
3: Betul.
4: Kan. Nah kita juga nyediain.
3: Paham. Jadi memang bisa custom,
4: bisa
3: dalam partai besar.
4: Yeah.
3: Kayak contoh misalnya souvenir, entah itu dalam acara event wedding gitu ya. Biasanya apa-apa aja Kak?
4: Biasanya produknya?
3: Iya.
4: Kebanyakan sih tote bag ya. Tote bag sama clutch. Cuman kan awal-awal kan kita bikinnya clutch nih. Karena keseringan kalau kita pelatihan di sayanya. Kalau lagi pelatihan kan nanti dapat yang spoonbone gitu kan. Nah itu kan jarang tuh orang bakal pakai lagi.
3: Benar.
4: Benar gak sih? Kadang kan cuma dipakai sekali.
3: Iya.
4: Dapat nanti nyampe di rumah kan gak dipakai lagi. Nah jadi saya punya inisiatif gitu. Gimana ya pelatihan ini dihasilkan produknya yang kita bawa pulang itu, merchandise yang kita bawa pulang itu bakal kita pakai lagi.
3: Oke.
4: Jadi saya kasih lah, saran gitu kan. Saya kasih saran, Bu kenapa gak seperti ini. Jadi yang pasti bakal terpakai. Dan itu semacam pouch yang muat untuk dompet gitu. Agak gedean. Notebook masuk. Jadi kan mereka si yang pesertanya kan pulang nanti bakal pakai juga. Enggak cuman sebagai tertumpuk di rumah gitu.
3: Oke, okay. Jadi memang berkembang ya. Yeah. Bentuknya juga beragam, bisa custom juga seperti itu ya.
4: Iya.
3: Dan ini berarti udah jalan berapa lama nih ini Vini Raycraft nih?
4: Lumayan agak lama ya.
3: Udah berapa lama?
4: 10 tahun.
3: 10 tahun?
4: Iya.
3: Wow.
4: Dari tahun 2015.
3: Wow. Selama itu ya 10 tahun. Boleh singkat aja gitu. Awal mulanya itu kapan, dalam momen apa pada saat itu, Kak?
4: Awal mulanya sebenarnya saya bikin itu di, karena saya nggak kerja lagi ya, saya nggak mau kerja, jadi saya maunya pebisnis lah gitu. Terus temen mau nikah minta bikinkan souvenir, saya bikinkan dong souvenir, jadi saya bikinkan berapa bulan aja, saya bilang itu masuk momen lebaran, jadi saya ngide aja tuh bikin custom home decor. Seperti sarung kursi. Tapak meja apa segala macem. Nah tapi kan cuman momennya kan momen lebaran doang tuh.
3: Betul.
4: Sampai malam takbiran udah habis dong.
3: Iya, kan?
4: Jadi tertumpuk lah bahannya. Masih ada agak setengah meter, ada 40 cm. Jadi teman saya bilang, kenapa kamu gak bikin tas? Waktu itu kan saya masih baru-baru lulus sekolah lah kayaknya.
3: Oke.
4: Jadi awalnya kan kita gak bilang gak bisa nih, cuman teman bilang kan, masa sih kamu gak bisa gitu.
3: Okay.
4: Dikasih challenge lah sama teman kan. Jadi ya udah kita bikin nih, baca dari YouTube.
3: Berarti otodidak sendiri ya?
4: Iya. Awal saya memang gak bisa, memang saya to the point bilang gak bisa gitu kan. Cuman teman-teman bilang gini, yakin kamu gak bisa gitu.
3: Karena mungkin teman-teman juga tahu gimana basicnya.
4: Saya mungkin ya,
3: mungkin,
4: saya
3: kan dulu
4: gak suka diem. Iya, teman main ke rumah pun saya masih gini.
3: Iya, emang suka ngerajut seperti
4: suka.
3: Itu ya.
4: Nah waktu itu memang bisa ngerajut gitu, cuman lebih ke udah deh ke kain aja karena ada mesin jahit mama.
3: I see.
4: Gitu.
3: Jadi di dengan fasilitas itu akhirnya coba-coba iseng ngisi waktu gitu ya.
4: Tunjukin sama teman, alhamdulillahnya, bagus loh gitu kan. Nah teman juga promosiin. Nah lanjutlah karena saya masih istilahnya baru-baru keluar dari PT juga ya kan, setahun kerja cuman, jadi temen ya udah aku dipromosiin, jadi kita supply-nya ke anak-anak PT.
3: Wow.
4: Karena kan model sling bag biasa.
3: Iya.
4: Waktu itu harganya masih 35.000.
3: Wow. Di zaman itu ya.
4: Di zaman itu.
3: Oke, jadi sebuah karya yang memang tidak pernah terencana sebelumnya.
4: Iya.
3: Tapi akhirnya jadi dan terjual pada saat itu.
4: Iya, dan sampai sekarang masih di situ.
3: Iya.
4: Karena saya ngembangin lagi nih. Saya mikir kan ada masanya dong. Kita tetap berumur dan masa model-model tetap akan berkembang.
3: Ngikutin,
4: lagi dong.
3: Nah.
4: Jadi saya cari model, belajar lagi, kembangin model lagi, masarin lagi sampai dari yang mulut ke mulut. Ya alhamdulillahnya udah mulai belajar untuk nyewa stand sendiri ke mall gitu.
3: Jadi memang pelan-pelan lah ya, akhirnya ngikutin tren gimana, tas yang emang lagi rame, lagi hype-nya, lagi orang banyak suka seperti itu, terus akhirnya berani juga ke mall-mall gitu ya. Jadi kan kalau ngomongin soal skillnya nih, itu gimana?
4: Kalau dibilang skillnya ya, saya udah tidak kaya sih.
3: Belajar sendiri berarti?
4: Belajar sendiri.
3: Wow.
4: Memang belajar sendiri aja. Memang orang tua saya memang bisa jahit baju. Saya bisa bikin jahit baju. Cuman saya nggak masuk nih diajarin pakai jahit baju, saya nggak masuk nih gitu. Jadi, jadi mama bilang kan, ya udah deh terserah kamu aja deh, itu ada mesin mau diapain terserah, kata mama kan. Jadi karena ya saya pun nggak tahu kok minat saya kok ke tas gitu, lebih gampang lihat bentuknya, terus saya bisa, oh ini polanya begini mungkin nih, gitu.
3: Terstruktur seperti itu ya.
4: Nanti saya bisa mecahin pola sendiri. Walaupun nanti ya pasti ada trial errornya juga.
3: Betul.
4: Ya kan.
3: Nanti
4: ya produk pertama ya saya pakai sendiri. Nanti kalau sambil masarin, nanti memperbaiki kerusakan atau kesalahan-kesalahan dari produksi.
3: Jadi pelan-pelan benar-benar belajar sendiri segala macam. Tapi ngikutin tren kan, salah satu itu namanya tas fashion ya. Pasti ngikutin tren segala macam.
4: Ada.
3: Nah itu berarti kalau di flashback dikit nih Kak Christine, bedanya dulu 10 tahun yang lalu dengan produksi sekarang tuh apa?
4: kualitasnya kali ya.
3: Kualitas ya.
4: Kualitas sama modelnya sih. Kalau dari saya lihat, saya sendiri ngerasa gini kan, kok bisa ya saya sampai kesini gitu kan. Yang dulunya saya cuma bikin sling bag petak-petak aja sama tote bag doang, itu udah paling tinggi saya cuma bisa jual 85.000.
3: Wow.
4: Karena saya ngerasa 100.000 kayak saya nggak bakal bisa jual. Tapi karena makin kita belajar, oh kualitas beda ya. Kan kita kan pakai sendiri nih.
3: Bener.
4: Terus nanti orang pakai, kok cepet luntur ya? Okay, saya nggak pakai bahannya gitu. Jadi saya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Kita lagi make, kita nggak cuma untuk gaya doang, fashion doang, tapi berumur panjang gitu.
3: Long term dipakainya seperti itu ya.
4: Okay. Terus sesuai dengan kegunaannya juga gitu.
3: Nah kalau itu kan untuk pribadi personal nih. Yang pertama kali Kak Christine ingat untuk produksi jumlah besar itu kapan dan momen apa?
4: Momen COVID. Karena pas di COVID saya nggak bisa, bukan nggak bisa, COVID kan mall tutup tuh. Nah jadi pasar kita kan memang turis. Turis nggak mungkin dong datang di saat lagi COVID. Jadi udah saya vakum. Terus ternyata pemerintah kan tetap mengadain seminar ya, atau misalnya kayak rapat kerja. Nah jadi saya dihubungin untuk bikin souvenirnya. Itu dalam waktu 2 hari.
3: Dalam jumlah?
4: Dalam jumlah kemarin kayak sekitar 50-an deh.
3: Wow.
4: Nah jadi saya pikir kan, yaudah saya bisa nih, bahan ada gitu. Oke Bu, saya bisa gitu. Selesai dari situ, ternyata ada yang lihat lagi, mungkin departemen yang lain atau kemana gitu kan. Oh ini dari ini gitu. Jadi ya udah semakin ngembang lagi.
3: Okay.
4: Dari 50 ada apa? Bu, saya 2 hari lagi bikin 35 ya. Oke, siap. Bu nanti nambah lagi sampai ngantar ke Tanjung Pinang juga.
3: Wow, jadi ya berkembang lah yang mungkin pasarnya dulu antar orang, akhirnya dalam bentuk jumlah yang besar 50 dan lain sebagainya seperti itu. Sampai dengan sekarang berarti masih jalan atau udah nambah lagi nih sektor-sektor pemasarannya?
4: Kalau pemasaran cuma ya online sama ini aja ya. Saya kan ada ngikutin e-katalog juga tuh. Nah kalau e-katalog ini kan pasarnya kan ke pemerintah ya.
3: Betul.
4: Saya kalau dibilang paling banyak ya, paling banyaknya di pemerintah. Karena pemerintah kan lumayan sering untuk ngadain seminar, pelatihan-pelatihan untuk UKM juga gitu. Nah ada juga kayak rapat kerja per tahunan. Nah itu kan premium tuh produknya. Nah saya kecipratan juga pernah dapetin seperti itu yang ya lumayan sampai 80 juta juga.
3: Wow.
4: Orderannya itu
3: pada saat itu ya.
4: Itu paling banyak
3: omset
4: dalam satu kali order.
3: Wow, 80 juta.
4: Saya cuma tembus 7 hari pengerjaan.
3: Wow, dan itu dibantu juga
4: sekitar 11 orang.
3: Biasanya siapa yang ikut bantu?
4: Tetangga sih. Saya lebih meng-hire ke tetangga karena tetangga saya lebih ibu-ibunya lebih di rumah. Jadi seperti kayak motong benangnya itu ya udah ibu-ibu gitu. Terus misalnya untuk motong resleting motong talinya atau misalnya menyatukan resleting sama kepalanya itu ibu-ibu. Jadi karena diminta cuman dalam 7 hari barangnya selesai. Lumayan agak banyak juga. Hampir 300 biji.
3: Okay.
4: Tapi dia premium. Nah, jadi kalau premium kan ya saya juga harus turun di dalamnya. Ya ibu-ibunya ini yang untuk resleting, ini yang untuk
3: potong
4: tali, ini yang untuk ini. Jadi memang di kitanya ya Bang ya, gimananya produk kita itu bagus, tepat waktunya. Ya udah meng-hire orang sebanyak-banyaknya yang mampu untuk sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
3: Betul, tapi tetap di bawah dari pengawasannya Kak Christine.
4: Ada lagi quality control-nya.
3: Ada lagi QC-nya sendiri.
4: Ada.
3: Ya, okay. Jadi memang ya karena memang ini premium ya.
4: Iya, kita premium, kita nggak mau nggak, kita konsisten. Mudah-mudahan sih sampai sekarang ya, kita maunya tenggat waktunya kapan, selesai dan kita nggak mengecewakan. Jadi nggak apa-apa ya, penting walaupun orangnya karyawan kita lebih banyak, tapi kita udah punya kos di sana semuanya.
3: Jadi sesuailah dengan kualitas, dengan harga yang memang diambil seperti itu ya. Okay. Itu kan ngikutin penjualannya seperti itu ya, gimana salesnya. Tapi kalau ngomongin soal ide-idenya ini Kak Christine sendiri itu dapat dari mana ide-ide untuk kan kayak motif segala macam atau
4: Pinterest
3: yang paling sering ya.
4: Iya.
3: Jadi ide buat
4: Iya, lebih kita lebih ngebuka Pinterest kan, terus nengok apa ya kira-kira yang awalnya saya nggak begitu mengikuti fashion, saya ngikutin kebutuhan orang dan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Misalnya nih ada yang bilang, kak ini kayaknya aku butuhnya kantongnya dibanyakin deh, oke kita bikin gitu, tapi tetap dengan satu model nanti mengikuti dengan selera mereka. Dan ada juga yang untuk saya bazar, itu pasti mengikuti fashion. Seperti kayak dumpling. Dumpling kan harganya kan lumayan 500 ribu yang kecil mini kan. Nah saya bikin gimana, itu kan terlalu tipis, harganya juga mahal. Gimana ya kita bikin dengan bahan yang lain, yang lebih agak bervolume sedikit, harganya juga bisa terjangkau sama yang ya kalangan biasa lah gitu.
3: Menengah bisa seperti itu ya untuk
4: tapi
3: harganya
4: tidak,
3: seperti
4: tidak menjatuhkan kualitas. Tidak plek ketip plek juga kita samain. Nanti kita modifikasi juga.
3: Modifikasi juga menyesuaikan dengan penggunanya, tetap dengan kualitasnya seperti itu ya. Ini sebuah apa ya, ide yang cukup riskan karena enggak semua orang kayak bisa nggak ya aku buat, bisa nggak ya aku ngikutin tren, pasti bakal ada omongan-omongan juga seperti itu ya. Karena memang balik lagi ini adalah handmade seperti itu ya. Oke, kita bakal ngobrol lagi sama Kak Christine ya. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya boleh banget langsung aja, karena kita live juga di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih tahun produa yang masih tonton barengan aku Dindin Rosenugra di Muda Kreatif siang hari ini. Masih bersama dengan Kak Christine dari Vini Rycraft ya di Vini siang Kraft. Hari. Vini Craft sebenarnya Vini ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrolin gimana perjalanan dari Vini Craft sampai dengan sekarang. Nah, perkembangan dulu dengan sekarang dari segi produksinya seperti apa nih, Kak?
1: Kalau dulu produksi saya itu masih saya sendiri, dan saya hire juga ibu-ibu yang punya mesin jahit, pernah kerja di konveksi, terus dia nggak ada kerjaan, jadi saya lempar ke sana. Okay. Tapi tetap sudah saya cutting dulu kan. Awalnya kalau yang dulu tuh masih satu orang sama saya berdua, yang kalau sekarang itu saya bisa pakai 3-4 orang. Saya di rumah satu. Mesin saya ada dua, nanti saya lempar lagi ada 2-3 orang.
0: Oke,
1: okay, tergantung jadi, sama kebutuhan.
0: Oke, okay, tergantung dari kebutuhan produksinya.
1: Iya.
0: Berapa banyak seperti
1: iya,
0: itu ya?
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang berarti produksinya di rumahnya Kak Christine sendiri atau yaudah di bisa di take home gitu?
1: Saya biasanya masih saya lempar juga, karena kan saya lebih jarang di rumah sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau orangnya tetap di rumah, nanti kan nggak ada yang handle.
0: Yeah.
1: Jadi barangnya saya lempar ke mereka di rumah, nanti saya yang ambil.
0: Oke. Okay. Tapi kalau kakak sendiri produksinya tetap ada
1: tetap
0: rumah sendiri?
1: Ada di rumah.
0: Oke, okay, berarti benar-benar
1: mesin masih ada.
0: Ngerjain sendiri seperti
1: iya.
0: itu ya. Ada beda enggak dengan mesin yang digunakan dengan 10 tahun yang lalu?
1: Oh, beda banget.
0: Oke, okay, apa?
1: Jauh
0: banget.
1: Jauh banget. Kalau dulu saya masih Abang tahu enggak mesin jahit yang ibu-ibu yang
0: tahu tahu yang besi kayu ya ininya ya. Mejanya kayu, terus kayak ininya besi.
1: Ya,
0: terus
1: masih digini.
0: Bawahnya ada roda gitu ya.
1: Yang masih digini-giniin, injak gitu kan. Nah, saya dulu masih pakai itu.
0: Oke, okay. Itu adalah mesin jahit pertama yang dipakai pada saat itu.
1: Iya, itu mesin jahit yang pertama yang itu yang ngedatengin omset sampai jutaan juga. Satu bulan tuh bisa 11 juta dengan itu aja. Terus saya karena udah gak bisa saya cover lagi, jadi saya cari ibu-ibu nih, minta tolong sama mama saya mencarikan ibu yang punya mesin jahit di rumah. Nah, ternyata saya ngedapetinnya, tim saya itu lebih proper lagi mesin jahitnya. Mesin jahitnya mesin jahit yang konveksi. Saya masih pakai mesin jahit biasa.
0: Betul. Jadi?
1: Jadi ya dia kualitas dia lebih bagus lagi, lebih cepet gitu. Maksudnya bukan kualitas, lebih cepet. Saya bisa ngejahitin satu hari itu misalnya 30, dia bisa ngejar punya saya. Yang kalau orang biasa kita 30, mereka palingan saya cuma bisa target 20. Karena dia gak bisa ngerjarin secepatnya saya gitu kan. Ternyata dia bisa ngejarin karena dia mesinnya lebih kenceng daripada mesin saya.
0: Oke. Akhirnya sekarang mesin yang digunakan
1: Udah mesin besar, tapi masih itu dapat bantuan dari pemerintah dulu. Karena saya dari tahun 2017 saya udah gabung sama UKM Batam.
0: UMKM Batam.
1: Sama dinas koperasi yang di Batam.
0: Iya, dinas koperasi.
1: Nah, semakin tahun kan mereka tuh kan ada dana, bukan dana bergulir, dana hibah. Nah, jadi saya disuruh kasih apa namanya?
0: Proposal
1: kebutuhan apa saja dan berapa yang saya bisa kerjakan gitu kan. Dan salah satunya punya saya terpilih.
0: Oke, okay, akhirnya dapatlah bantuan.
1: Dapat bantuan dana yang harus dibelikan dengan alat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya belikan mesin potong yang dulu masih pakai gunting. Biasa, saya udah pakai mesin besar. Jadi bisa untuk biasanya kan satu lembar, dua lembar dapat maksimal. Sekarang udah bisa 10-15 lembar.
0: Wow.
1: Jadi ngerjarnya lebih cepat lagi.
0: Lebih mudah lagi seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, berarti kalau sekarang ada ini nggak kayak maksimal sehari berapa produksi harus produksi atau menyesuaikan orderan aja?
1: Kalau untuk di pertengahan bulan kesini ya itu masih sekarang menyesuaikan dulu sih.
0: Jadi yaudah produksi kira-kira lagi
1: sesuai
0: produksi
1: dengan orderan. Tapi kalau misalnya saya kan juga ada ngambil bazar nih. Kalau bazar itu kan kadang kita bisa 6 bulan sebelumnya kita udah dapat info.
0: Iya.
1: Kadang dua hari kita baru dapat info, atau satu minggu baru dapat info. Nah di situ saya baru ngejarin produksi, ngejarin produksi untuk produk apa ya kira-kira yang untuk di, yang akan saya bawa gitu. Karena menurut saya beda mall, beda target pasar saya. Jadi saya harus menyesuaikan target pasar.
0: Oke, berarti sekarang lumayan sering ya kalau misalnya kayak lumayan di mall-mall seperti itu ya.
1: Lumayan. Lumayan produksi. udah penuh lah kalau misalnya kita bawa bazar, lumayan berisi gitu.
0: Ah. Jadi sekarang tidak hanya order custom juga, tapi juga exhibition kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak di mall-mall seperti itu juga sering gitu ya.
1: Iya, itu kan karena kan kita sewa sendiri. Jadi satu tempat 3x2 itu ya kita harus penuhkan dengan produk kita sendiri.
0: Oke, ini udah apa ada event tertentu aja atau ya udah sampai dengan sekarang gitu?
1: Enggak sih, kita ngikutin event yang ada di mall sih.
0: Ah.
1: Kadang kan ada event yang kita bisa masuk, kadang ada yang enggak. Nah, jadi kalau misalnya saya lagi enggak bisa masuk, ya udah saya stop dulu. Gitu. Kalau enggak terakhir semalam sih, terakhir di bulan ini itu ada dibawa sama dinas ke Tanjung Pinang kan. Nah itu kita juga ada bawa produk-produk tasnya sama bikin aksesoris tambahan.
0: Oke.
1: Untuk di hari ini, maaf ya tadi kan saya telat saya lagi buka di Cash Square.
0: Oh lagi ada event juga di sana.
1: Lagi ngisi tapi kita nggak bawa tas, kita bawanya yang aksesoris.
0: Aksesoris. Jadi memang beragam lah ya, tapi memang lebih ikoniknya itu adalah tas ya, dari Vinicraft sendiri seperti itu ya. Oke, okay. Ini kalau ngeliatin pasar saat ini gitu, kayak Kak Frisin ngeliatnya apakah ini juga salah satu yang menjanjikan atau ya biasanya bisnis pasti ada ups and down, pasti ada lagi rame-ramenya atau lagi sepinya order atau gimana kalau sekarang?
1: Iya seperti itu deh.
0: Jadi
1: ada sepinya.
0: Ada sepinya ada karena sepinya. Memang tidak apa ya, nggak konstan gitu tiap tiap bulan harus gini produksinya seperti itu ya?
1: Belum sih, belum. Karena ya itulah ada efisiensi dari anggaran dari pemerintah kan. Jadi ada beberapa yang produksi ada beberapa yang souvenirnya itu dikurangkan gitu.
0: Jadi memang karena salah satu klien banyak itu adalah dari pemerintahan, souvenir pemerintahan seperti itu ya. Oke, okay. Itu cukup ngaruh ya. Berarti sekarang
1: lumayan
0: ngaruh bahkan.
1: Lumayan ngaruh. Biasanya satu bulan itu pasti kita produksi sekitar 150.
0: Satu bulan dulu minimal.
1: Minimal.
0: Wow.
1: Sekarang ya paling tidak ya 35, 50 gitu.
0: Yang diproduksi seperti itu ya. Oke. Okay. Ya namanya bisnis pasti akan ada kan momen-momen seperti itu. Oke. Okay. Kak Frisin setelah hampir berapa 10 tahun lebih gitu ya menggeluti usaha craft di Batam seperti itu ya. Apa strategi Kak Frisin biar bisa bertahan? Karena nggak mudah kan untuk bertahan sampai selama itu.
1: Nggak mudah sih, lumayan.
0: Gimana caranya Kak Frisin buat bertahan?
1: Kalau saya sih bertahannya ya ngembangkan ide ya. Saya nggak mau monoton dengan satu produk aja. Karena menurut saya, kalau saya dulu saya tuh di sling bag, tote bag sama ransel. Jadi saya pernah vakum karena lahiran. Pas kembali lagi diikutkan ke pelatihan. Jadi saya masih dianggap orang baru. Yang saya tuh udah lama gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, jadi saya tuh dianggap orang baru dan saya kan kita kan kalau pelatihan kita selalu dong bawa contoh model kita. Cuma di saat itu saya lagi nggak bawa. Karena kan kayak saya baru mulai bisa pelatihan lagi. Jadi pas saya tunjukin produknya apa, kita udah bilang jadi saya dikirain nyontoh punya orang.
0: Okay,
1: gitu.
0: Pada saat itu ya.
1: Iya. Jadi kan udah ada kok yang duluan gitu. Oh ya sudah, menurut saya kan dalam pikiran saya berarti aku harus keluar lagi dengan model baru.
0: Rebranding lagi.
1: Iya. Saya ngulang branding lagi dengan nama Vini. Tapi dengan produk yang lebih premium lagi.
0: Lebih premium lagi.
1: Karena pasar yang kemarin saya udah ada, gitu kan. Jadi saya harus keluar dengan produk yang baru
0: lagi untuk tetap dapetin klien baru lagi gitu. Oke. Terakhir nih Kak Frisin, buat teman-teman di luar sana yang pengen order, tadi kan udah dijelasin gimana produksinya dan sebagainya, jenisnya. Kalau misalkan mau beli produk dari Vinicraft sendiri, gimana caranya?
1: Kita ada di Instagram kita sih kak.
0: Gimana?
1: Bang, Instagram kita Vini underscore. Ini at atau underscore ya?
0: Underscore
1: craft.
0: Oke, berarti Vini underscore craft. Ya,
1: tapi Vininya pakai V I N I E.
0: Oke, Vinie ya.
1: Vinie
0: underscore craft di Instagram bisa banget DM di sana.
1: Sarah juga udah ada terhubung sama
0: WhatsApp.
1: WhatsApp kita juga sekalian.
0: Oke, jadi bisa terhubung dengan WhatsApp, bisa order di sana. Ada minimal nggak minimal order gak atau hamin order?
1: Oh, kalau haminnya ada ya. Kalau misalnya dia mau custom gitu kan, ya paling tidak kasih kita waktu sekitar 5 hari kalau untuk model yang berbeda. Karena kan kita harus pecah pola dulu. Ada yang harus kita kerjakan, belajar dulu supaya hasilnya baik. Tapi kalau misalnya untuk produk yang udah tayang di Instagram kita, satu hari selesai.
0: Itulah cara buat ordernya. Kak Frisin, terima kasih udah berbagi cerita di siang hari ini.
1: Terima kasih telah kasih kesempatan saya untuk kesini.
0: Iya, mudah-mudahan cerita dari Kak Frisin ini bisa menginspirasi teman-teman Pro2 di luar sana, bagaimana memulai usaha sampai akhirnya bisa bertahan dengan sekarang. Sukses, mudah-mudahan makin banyak orderannya.
1: Amin.
0: Sekali lagi buat teman-teman yang pengen order dan pengen tahu bagaimana hasil karya dari Kak Fristin, bisa banget langsung ke Instagram Vini underscore craft ya. Terima kasih Kak Fristin.
1: Terima kasih juga
0: Nompro 2, terima kasih juga udah dengerin Muda Kreatif di siang hari ini. Aku masih nemenin kamu sampai dengan jam 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: motion.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Out of town, we never out of money.
4: Starboy, you're my hero.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria nemenin kamu hari ini. Teman Pro 2 ini cuaca yang lumayan cerah hari ini. Kita bakal ngobrol banyak hal. Dan dengan hari Kamis nanti di jam 4, kamu bakal ikut aku bareng ke English Corner-nya Pro 2. Ini episode berapa ya? 2, 3 kayaknya. Yang pertama episode pertama relay ya. Kemarin, minggu kemarin episode kedua. Dan ini episode ketiga. Kita akan ngobrol-ngobrol teman Pro 2 in English. Hopefully full, tapi kayaknya enggak sih. Jadi kita selang-selingin juga. Yaitu, dan banyak lagu-lagu buat teman kamu di sore hari ini ya. Kayak nanti ada lagunya Hindia, ada Arito Pramono, ada Blackpink juga teman Pro 2 buat temenin kamu. Jadi pasti stay tune di 105,5 Pro 2 Batam. And here is Blackpink with Pink Venom.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sama Pro 2 masih di sore ceria hari ini. Ya, aku mau ngebahas tentang film yang lagi rame dan mungkin kamu udah masukin watchlist kamu di Odyssey dari Christopher Nolan ya, Sama Pro 2 ya. Ini rame banget dibahas beberapa hari ini karena banyak yang menarik di film Odyssey ini. Salah satunya adalah tidak adanya penggunaan green screen di situ. Bayangin coy, enggak ada green screen sama sekali ya. Jadi di sana itu syutingnya mereka benar-benar tanpa green screen dan orang benar-benar orang kalau perlu jalan ya jalan gitu kan. Kalau ada adegan yang mereka rame-rame di dalam kapal, mereka rame-rame di dalam kapal, dan katanya mereka rowing juga, mendayung juga secara bersama-sama gitu, bareng sama krunya, ada krunya juga selain si aktor-aktornya itu gitu. Dan kapalnya beneran dibikin semirip mungkin tuh. Bahkan yang menarik juga, kalau kamu nonton, ini agak spoiler dikit sih ya, ada scene pasti ya, kalau baca Odyssey udah tahu ada satu scene di mana Odysseus dan krunya itu ketemu sama Cyclops di satu gua. Nah, mereka itu syutingnya di gua beneran, di Grecia, di Yunani sana. Terus Cyclopsnya itu beneran yang dibikin kalau dari jarak jauh atau kena cahaya lampu gitu. Ini mereka beneran krunya bikin kayak patung Cyclops yang gede banget, yang tinggi banget gitu, untuk cuman biar dapat bayangannya aja gitu. Dan itu agak bisa gerak lah dikit gitu Tom Pro 2. Tuh, jadi beneran mereka semuanya tidak pakai green screen. Sama satu lagi, kalau ada adegan atau mungkin kamu nonton video fotonya ya, ada foto promonya itu di mana ada pasukan, kayak pasukan Odysseus ketemu sama pasukan yang kayak dari masa depan yang tinggi-tinggi banget, itu real. Cuman bukan Matt Damon yang jadi Odysseus-nya di situ. Jadi mereka punya aktor lagi, punya stuntman lagi. Jadi untuk yang tinggi-tinggi itu mereka memang Christopher Nolan katanya rekrut orang-orang yang tingginya 7 feet, yang tinggi banget, sama yang jadi Odysseus itu diganti sama stunt double-nya itu cewek yang tingginya kayak 5 feet gitu. 5 feet berapa ya? Gitu dong Pro. Jadi pokoknya selisihnya lumayan. Dan itu tanpa CGI semua. Tuh, jadi memang effort banget. Dengar-dengar sih ya, ini produksinya kan mahal ya, karena membutuhkan banyak orang real gitu, gak pakai CGI. Terus juga banyak yang dilakukan sama krunya Christopher Nolan. Bahkan katanya kamera IMAX kan gede ya, itu juga per berapa menit harus di-cut karena reelnya gak cukup. Satu reel itu cuma satu film bisa cuma 3 menitan gitu. Kemudian scene nanti 3 menit ganti, 3 menit ganti gitu. Nah ini kan butuh biaya yang gede banget. Kabarnya dia itu dapat blank check, pokoknya dapat kebebasan dari Universal Studios karena Oppenheimer waktu itu sukses besar. Makanya dikasih duit gede-gedean, terserah katanya Christopher Nolan mau bikin kayak gimana untuk film berikutnya. Jadilah Odysseus. Tapi kalau ngeliat sampai sekarang ya, kayaknya akan cepat balik modal ya. Jadi untungnya lumayan gede kayak gini. Karena kata orang, mending nonton dulu film ya, daripada penasaran gitu sama Pro 2. Aku sih sedang merencanakan ya, kapan kira-kira bisa nonton di Odyssey yang ini.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Ini mau English Corner sore teman berdua ya, makanya kita berdua.
1: Iya lagi, hari ini English Corner ya. Setiap hari Kamis ya guys, sebenarnya actually program ini sudah di launch oleh pusat kemarin, kita udah relay juga ya.
0: Betul.
1: Terus udah akan ongoing setiap hari Kamis dari jam 4
0: sore
1: sampai jam 5 ya, ya.
0: Tapi ini nanti sebelum kita masuk ke English Corner teman berdua ya, kita mau ngasih tahu kamu buat yang mungkin mau ikutan ke English Corner atau mungkin kamu ada kenalan ya teman-teman dari luar atau lagi pertukaran pelajar atau mahasiswa di sini ya,
1: boleh.
0: Dari
1: boleh atau abroad, mungkin ada gitu. Ada club English di kampus kamu juga
0: club
1: boleh.
0: Club English juga boleh banget ngobrol bareng kita di sini. Ya, kita akan undang DM kita aja, nanti kita akan arrange ya kapan kita akan ngobrol bareng dan siaran bareng di sini.
1: Betul sekali. Jadi nanti kita bisa ngobrol anything ya, anything at all about personal experience kamu juga boleh, atau mungkin kita bisa bahas tentang apapun sih guys yang santai-santai juga boleh.
0: Betul. Ya. Pokoknya having fun lah ya. Jangan malu, makanya kita akan balik lagi di sini di English Corner Pro 2 Batam.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 105,5 Pro Dari Batal, teman terbaik kamu. Hello.
1: Hello. We are back for yes. the special segment of the day ya guys.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tadi kan kita udah sempat bilang kalau setiap hari Kamis jam 4 itu bakalan ada
0: English Corner.
1: Yes,
0: on
1: indeed.
0: Pro 2.
1: Mm-hmm. And we're going to begin today for the first episode, right?
0: Yes, no, it's actually the second episode.
1: Oh, the second already.
0: Yeah. Kemarin kayaknya kan udah sama Dava ya.
1: Cuma oh,
0: kalau relay itu kita masuk episode 1 enggak sih?
1: Iya, enggak sih. Oh iya juga.
0: Kalau
1: Rilia
0: masuk jadi episode 3.
1: Oh berarti ini udah masuk episode 3 nih.
0: Aku
1: I was so outdated ya, teman Pro 2 ya.
0: But it's okay.
1: I'm so excited to be with you today for the English Corner segment.
0: Nah ini teman Pro 2, kita akan coba kasih beberapa kata-kata bahasa Inggris ya. Karena ada beberapa segmen nih. Di segmen pertama kita ada
1: Word of the Day.
0: Okay, and our words of the day today is excited, lame, and true.
1: Excited, lame, and true.
0: True.
1: True. Kita bahas masing-masing dari artinya dulu kali ya, Wak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Excited artinya apa, Dis?
0: Excited tadi udah dipakai juga sama Denok sedikit ya.
1: Iya, secara tidak sadar ya, Wak.
0: Excited sebenarnya sih agak luas kali ya, tapi excited itu... di sini lebih ke bersemangat.
1: Kayak antusias gitu nggak sih, Wak?
0: Antusias, betul, betul.
1: Kayak dia tuh benar-benar menantikan sesuatu itu untuk terjadi gitu, guys.
0: Yes, betul banget, teman Pro 2 gitu. Jadi bisa dipakai kalau misalnya kamu benar-benar antusias terhadap sesuatu gitu. Nanti kita akan kasih contohnya ya.
1: Itu tadi excited. Kalau lame artinya adalah
0: lame. Ini mungkin kadang sering kamu nonton film gitu. Oh, you're so lame atau apa? It was pretty lame gitu kan. Nah, artinya itu membosankan, nggak menarik gitu, nggak keren lah.
1: Betul sekali kayak gitu loh, ekspresinya kayak kurang ya, Wak.
0: Iya.
1: Kayak gitu enggak sih?
0: Ya, gitulah ya. Gitu, so lame gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin kalau dari tulisan mungkin bingung ya, karena spellingnya lah through.
1: THROUGH.
0: Yes.
1: Through. Yang artinya?
0: Selesai. Bisa aja juga konteksnya atau, selesai atau melalui betul.
1: Tergantung penggunaan katanya ini pada kalimat apa gitu.
0: Betul.
1: Dan tiga kata ini sebenarnya sangat sering kita gunakan untuk ini ya, percakapan sehari-hari ya sebenarnya ya, Wak ya.
0: Betul, betul.
1: Excited,
0: banget.
1: Excited, lame, sama through.
0: Betul, yang mungkin bisa jadi inspirasi juga ya. Kalau misalnya kamu mau menambah kosa kata kan, kayak beberapa, kayaknya ini bisa gak dipakai di sini? Nah, itu kita akan coba kasih contoh. Tapi nanti kita di segmen berikutnya. Jadi jangan lupa tetap bareng sama kita di English Corner on Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: 105,5 Pro 2 Balkan, teman terbaik kamu masih di English Corner on Pro 2.
1: Dan kita tadi sudah bilang ya, bakalan ada 3 contoh kata yang bakalan kita praktekin nanti ya Wak ya.
0: Yoi.
1: Terus juga kita akan ngomongin banyak hal di English Corner. Jadi for the rest of the next 60 minutes, jadi jangan kemana-mana, keep tune in.
0: Kita mulai dari yang pertama, we start from excited.
1: Hey, are you coming to the concert tonight?
2: Of course, I'm really excited to see my favorite band.
1: Me too, it's going to be amazing.
0: Oke, itu yang pertama ya, yang pertama. Ada lagi, kita masih satu contoh lagi nih, contoh lagi. I heard you get accepted into your dream university.
1: Yes, I'm so excited to start my new journey.
2: Congratulations, I'm really happy for you.
1: Ya, itu tadi yang kedua. Jadi betul, kayak tergantung situasinya ya Wak.
0: Benar,
1: ya?
0: benar. Gini kan, kalau yang pertama kita bahas dulu yang pertama kali ya.
1: Betul. Tuh,
0: karena dia kan, of course I'm really excited to see my favorite band gitu.
1: Dia kayak antusias.
0: Antusias
1: banget gitu ya.
0: Menantikan. Betul. Yeah. Mana nih band favorit aku gitu.
1: Betul. Udah kepengen banget nih nonton Sheila on 7 akhirnya kesampean gitu.
0: Pengen banget nontonnya kan.
1: Ya, yang kedua, ini kayak lebih ini ya, bersemangat gitu ya.
0: Betul,
1: dia ya.
0: Betul, karena dia ngomongnya
1: adalah dia, I'm so excited to start my new journey.
0: Tuh, bersemangat gitu. Jadi ada dua penggunaan kata excited yang berbeda. Tuh,
1: betul
0: ya kan?
1: Sekali. Itu seru. Tadi untuk the first word.
0: The first word.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
3: Masih bareng kita berdua dengan kamu di English Corner on Pro 2. And the second word is lame.
2: Mm-hmm. How was the movie?
3: Honestly, it was pretty lame.
2: Really? I thought it would be better.
3: Nah, oke. Itu contoh pertama kita bahas nanti, tapi kita akan lanjut ke yang kedua. Why didn't you stay at the party?
2: Oh man, because it was so lame. Nobody was dancing or talking.
3: Oh, that's disappointing.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu yang kedua ya, nama Pro 2. Kita beda dulu yang pertama kali ya.
2: Iya, betul
3: yang
2: sekali.
3: Pertama. Karena lame itu kan nanti bisa membosankan, bisa gak keren gitu ya.
2: Bisa gak menarik
3: gak
2: gitu
3: menarik.
2: Ya.
3: Kalau kasus yang pertama kan nanyain movie, how was the movie? Honestly, it was pretty lame.
2: Mm-mm.
3: Kayak
2: bosen.
3: Lame disini membosankan gitu.
2: Betul.
3: Kayak, ah, boring banget, gak seru lah gitu.
2: Betul
3: kan.
2: Betul sekali.
3: Gitu.
2: Jadi kayak lebih spesifiknya adalah menggambarkan situasi yang membosankan gitu ya, Wak.
3: Yes,
2: ya.
3: Betul banget.
2: Nah, kalau yang kedua kan dia bilang, yeah man, because it was lame, nobody was dancing or talking.
3: Tuh.
2: Ini kayak lebih kayak ih enggak seru tahu.
3: Yeah, dia kan nanyain.
2: Kan
3: party ya.
2: Yeah, betul.
3: Party. Maksudnya di pesta enggak ada yang nyanyi, enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang enggak seru banget, bosen apakah, banget, apa nih?
2: Apalah sebuah party tanpa dancing and
3: yeah, kan?
2: Singing ya, Wak.
3: Banget gitu ya. Cuma
2: gitu ya, Wak.
3: Listening
2: ya.
3: Party jangan-jangan ya.
2: Iya lagi.
3: Waduh.
2: Aduh, aduh.
3: Ya, tapi ya. Kita punya satu kata lagi.
2: Jangan kemana-mana, keep tuning.

0: Through ini kan artinya selesai.
1: Selesai.
0: Nah biasanya kalau kita dalam sehari-hari conversational lebih sering pakai done ya kan?
1: Done, betul.
0: Atau finish,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, finish, benar. Mm-hmm. Tapi ini bisa karena contohnya seperti ini.
0: Are you finished with your homework?
1: Yes, I'm finally through with it.
0: Great, let's grab some snacks.
1: Nah, itu contoh pertama. Yes, I'm finally through with it. Nah, kita lanjut. Ada contoh yang kedua nih. Ini mungkin agak sedikit berbeda. How did you get to the park?
0: We walked through the forest.
1: That must have been a beautiful walk.
0: Mm-hmm.
1: Hmm. Nah, ini ada dua yang beda banget ya artinya.
0: Beda, iya. Kalau tadi itu lebih kayak... Kan dia bilangnya, dia nanyain tentang apa sih tadi?
1: Yang pertama itu homework, oh, sudah selesai belum PR-nya gitu kan.
0: Kan dia jawabnya, yeah udah selesai
1: udah
0: gitu
1: selesai,
0: kan.
1: Bener.
0: Yes, I'm finally through with it.
1: Nah, through this ini adalah menggantikan kata yang mungkin kita bisa pakai finish atau done gitu ya. Ini bisa dipakai juga, I'm finally through with it. Ya udah selesai lah sama PR-nya gitu.
0: Betul sekali, kayak selesai gitu, titik gitu kan.
1: Dah, udah gak inget lagi aku, udah. Pokoknya udah selesai sama dia, gitu, sama PR-nya gitu maksudnya. Nah,
0: sedangkan untuk yang situasi kedua, yang kedua, karena pertanyaannya kan,
1: how did you get to the park?
0: Kayak mana kamu sampai ke sini, gitu, ke taman?
1: We walk through the forest.
0: Oh, kami jalan lewat hutan.
1: Betul, nah itu, through the forest, gitu. Jadi kalau visualnya aku ya lebih suka tuh, kalau aku sih lebih gampang ini, ngebayangin pakai visual gitu kan. Kalau through the forest itu berarti, ya kita masuk dari ujung satu ke ujung yang lain kan.
0: Iya.
1: Selama proses kita berjalan,
0: betul gitu ya, Wak. Betul. Ya, oh, I see.
1: Itu jadi namanya through juga. Tulisannya nih yang orang mungkin agak susah bacanya ya. THROUGH. Kalau pakai bahasa Inggris apa, No?
0: Alfabetnya? THROUGH.
1: Nah, itu bacanya through.
0: Tapi jadi seringnya kayak
1: through.
0: Iya.
1: Through.
0: Iya.
1: Mungkin kalau old English kali gitu.
0: Iya, through. Tapi dulu aku juga bacanya through, cuy.
1: Iya kan?
0: Iya
1: kan? Memang agak susah ini.
0: Betul sekali.
1: Agak susah. Banyak huruf-huruf yang redundant buat apa ada sebenarnya ya?
0: Untuk iya itulah, dan ternyata bacanya adalah true.
1: Gitu, tahu pro 2. Waduh. Ya, kita akan lanjut lagi nih dengan segmen berikutnya. Kita masih banyak lagu-lagu bahasa Inggris buat teman-teman kamu.
0: Betul
1: di
0: sekali.
1: English Corner on Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Asik Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. Kalau kita enggak apa-apa. Kalau mereka?
0: Ayo benar.
1: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
1: Oh boy, bye. Boy.
2: Kok
1: boy senior?
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.

0: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
1: Ini masih malam dong.
0: Udah sore lah, masih jam 7.
1: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
0: Malamnya jam 12 baru malam.
2: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
1: Waduh.
2: Kita
1: masih
0: baru hangat-hangatnya.
1: Bener, kehidupan musisi ya.
2: Aku baru menyala loh ini.
0: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
1: Oh iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
0: Mulut kita blur.
1: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
0: Luar biasa.
3: Alhamdulillah.
1: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi, karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
0: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
1: Oh, keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
2: Sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
0: cilok-cilok
2: juga nih guys.
1: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
0: Iya,
2: di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
1: Aduh. Iya,
0: jadi dia kumisnya hoax.
1: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
0: Juga ya. Memang ada sedikit sih.
1: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
4: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo. Selanjutnya
5: ada Cecil dari Second Chance di sini. Wih. Halo.
6: Ada Sharla dari Kalimantan.
1: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan. Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Bori dari Second Chance.
1: Halo.
8: Halo, aku Rula Scott dari
1: terakhir.
3: Halo, aku Dimanja dari Tangsel.
0: Tangsel Prat.
1: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa ya.
5: Karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
1: Gitu.
5: Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
5: Iya, anak Dima.
1: Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5-6 tahun kan. Oh.
1: Rata-rata ya.
5: Berapa puluh tahun yang lalu sih?
1: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
0: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
3: Ya di download.
1: Pasti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
2: Dari yang apa ya?
0: Apa?
3: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
4: Nggak dong.
1: Oh nggak ya? Oh nggak.
4: Bahagia, okay.
1: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
4: Salah jawab kan? Bahagia juga kok.
1: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kok bikin dialingin?
4: Cari aman.
1: Kalau Rio gimana Rio?
8: Kalau aku bahagia. Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja. Oh, gitu.
0: Kira dari kecil diisi Pertamax.
1: Oh iya benar.
0: Iya, bahan bakar.
1: Benar. Bakarannya
0: bagus.
1: Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil,
0: aku takut kalau dia jawab.
1: Kenapa? Gitu?
5: Iya, dia gak pernah kecil bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
5: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya gimana?
2: Contohnya ya, apa?
3: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
5: Oke.
3: Iya kan. Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
1: Main kelereng.
3: Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
3: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
1: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
3: Ya daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau umum Bali.
1: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah iya, selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
5: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
7: Wow, amazing.
1: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
5: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
1: Waduh.
3: Waduh.
7: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
1: Enak ya.
5: Enggak sapu-sapu kok.
1: Enak.
2: Ayam
1: ya. Ayam benar.
5: Enggak ada amis-amisnya.
1: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
5: Enggak pernah besar dia.
2: Enggak pernah besar aku, Kak.
1: Aduh.
5: Kalau itu apa putih-putih itu?
2: Apa biar
5: makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon putih-putih itu loh.
1: Apa?
5: Ada di Kalimantan.
1: Oh. Ketak karet. Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
5: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
2: tembikur.
5: Tembikul.
2: Tembikar.
1: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
2: Tembikar kayu itu ya.
5: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
2: Aku tapi bukan orang Dayak.
5: Oh gitu.
3: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel, kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
5: Kayaknya yeping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
1: Tembolok.
7: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti yeah. Kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
2: Makanan favorit aku udang.
1: Udang keju.
2: Udang kedu.
1: Sambal goreng.
2: Tapi udangnya udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
2: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
2: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
2: Nyungai banget asli. Udangnya udang
5: tanahnya ya.
2: Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
3: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh benar.
3: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
1: ya. Rimbun ya. Ya. Oke, oh gitu.
2: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
5: Pasti nggak akan ada yang benar.
1: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
5: Iya.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
5: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
1: Waduh.
5: Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
5: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
1: Hari ini benar. Enggak salah sih.
7: Dia takut dia mulai panik.
1: Bener-bener. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
7: Oh yang paling muda.
5: Yang paling muda dulu. Aku. Aku.
1: Gimana?
5: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
7: Mereka siapa?
5: Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini. Nice, nice.
1: Okay.
5: Langsung senyum, sapa, salam.
1: 3S. 3S.
5: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
5: Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu.
5: Pokoknya
1: ya.
5: Kalau dia diem, gua diem.
1: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel apa ketemu
5: itu? Baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah sama.
1: Udah malam ya guys.
2: Aduh
1: ya.
2: Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
1: Oke.
2: Okay. Satu season.
1: Satu season bener.
2: Langsung klop ya Kacala ya.
9: Iya.
2: Iya.
9: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
9: Semua.
3: Emang iya klop banget. Emang iya.
9: Sebelah stop. Semua orang ketemu saya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
1: Diam-diam koprol.
3: Diam-diam koprol.
2: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
2: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
5: Biasanya di kantor.
2: Di kantor, kita ketemu.
1: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
2: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
5: gue kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wow.
5: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
10: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
2: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
5: Tenang Mbak Rana. Kamu bilang kau tenang.
10: Kan belum diomong, belum dibilangin.
2: Aduh, iya sangat tenang. Seperti rambutnya tenang.
5: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang,
2: guys, kita sama rambutnya
1: keriting. Iya benar. Benar.
2: Oh ya, enggak.
1: Aduh, Kenapa kok enggak?
2: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, banyak nyanyi tadi.
1: Oke.
2: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini.
2: Bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
2: Eh.
1: Iya kan?
2: Oh, dilihat.
1: Udah lihat dong.
2: Udah like, komen.
1: Udah. gimana ketemu Rio?
2: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
1: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
2: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
2: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
2: Kacala.
9: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
2: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
9: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
2: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
5: Kok dia namanya dia lupa?
1: Tau, gimana?
2: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Celi. Oh, cerewetan kamu.
9: Sama aja ternyata.
2: Sama aja.
9: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
10: Ayo, Celo.
1: Aduh, salah.
9: Bang Diman.
10: Dia kolektor gitu ya.
9: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
5: sweet
9: gimana sweet ya, kayak wibawanya tuh
2: wibawa.
9: Kalau mau dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari uu aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran dari uu.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit. Okay.
2: Terbit.
0: Ah itu dia. Udah. Ya, okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
2: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu. Oh.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026.
2: Kamga. Berarti 2026.
0: Awal tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya, iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih ya.
0: Iya. Yeah.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun.
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih? Putar gitu. Arah.
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi, ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Okay. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabnya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
4: Gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa ya?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Gatel banget cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya. Gak bisa ning. Gak bisa ning.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey.
0: Awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih inget banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan
0: menyesal.
6: Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya
6: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Aduh, bingung dia jawab. Bingung. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke-13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke. Alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
0: Alright, terakhir Rio.
2: Rio.
5: Terima kasih semuanya.
4: Keren. Ini
5: lagi
4: bingung
5: gitu. Tentang
4: apa, Rio?
5: Bingung aku
0: juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Kalau lihat dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Kenapa?
0: Agak deg-degan ya. Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
1: Oke.
0: Oke. Oke. Imut banget. Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Enggak tahu.
2: Jupiter enggak sih?
0: Betul. Oh, alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Okay. Okay. Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Age Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Oke.
0: Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
4: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
3: Kita punya bakso satu-satu.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti ya.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
3: Keluarga.
1: Di klub di keluarga
0: Pintar. Oke. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
1: Rio dulu. Luar.
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Halo. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
5: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Yeah.
1: Raiso dulu ya, saya. Kasih temenin dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
4: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
4: Celebrity. Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
4: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
4: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya, iya.
4: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
4: Itulah.
0: Tahu filmnya tahu. Oke.
1: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love yeah, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
4: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes, ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
1: Oh, ini kamu.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Besar-besar oh, Indonesia ya.
0: Aduh.
2: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan iya, mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Paduta ya.
2: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh.
0: Jim. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, nah. Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
3: Udah enggak beli game lagi.
5: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak itu. Suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tuh namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
0: Oke. Okay.
2: Kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
3: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah.
1: Iya.
0: Iya
1: lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fan base-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
1: Kau. Dari ke Topi dulu, ke Topi. Dari Belanda.
2: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Okay. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
5: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya, jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
5: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Pegang mic ini. Oke, Sarah silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
7: Ada Argentina juga.
2: Ada streaming soalnya.
1: Iya, iya.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Aduh.
8: Cuman.
0: Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja pulang yang indah permata.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

105,5 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi di JK Malam hari ini ya. Semoga malam ini kalian dalam keadaan baik atau setidaknya sedang berusaha untuk baik-baik aja ya. Nah, teman Pro 2, tiap orang tuh pasti pernah ada di fase hidup yang rasanya berat ya. Capek sama keadaan, capek sama pikiran sendiri, atau mungkin capek karena harus terlalu terlihat kuat ya. Dan lucunya, tiap orang tuh punya cara masing-masing buat bertahan. Ada yang milih tidur, ada yang milih buat jalan malam sambil dengerin lagu, ada yang milih curhat ke teman mungkin, ada yang malah diem, terus ngilang tiba-tiba dari semuanya ya. Malam ini kita bakal ngobrol santai tentang kalau hidup lagi berat, kalian biasanya ngapain sih? Karena mana tahu nih cerita sederhana malam ini bisa bikin kita sadar kalau ternyata kita gak sendirian.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105 FM, teman-teman terbaik, kamu masih dijaga malam, teman Pro 2. Kadang hidup tuh bukan datang barengan ya. Bisa jadi kerjaan bikin stres, hubungan berantakan, belum lagi overthinking soal masa depan. Dan di umur sekarang banyak banget anak muda yang sebenarnya lagi capek ya, tapi tetap harus jalan terus. Karena mau gimana lagi, akhirnya banyak banget yang milih mendam sendiri, padahal sebenarnya cerita dan istirahat itu juga penting loh. Karena manusia tuh gak harus selalu kuat setiap waktu. Kalau misalnya malam ini kalian lagi ngerasa berat, semoga obrolan kita di malam hari ini bisa jadi temen ya. Gak harus langsung sembuh, yang penting pelan-pelan lebih lega aja. Ya mungkin ya kalau denger lagu sampai lupa waktu, ya musik sering jadi tempat paling aman nih buat banyak orang. Karena ada lagu yang ngerasanya ini gue banget nih, tanpa sadar lagu itu juga bisa nemenin saat kita gak tahu kita harus cerita ke siapa. Dan ada juga yang jalan malam, keluar, naik kendaraan gak ada arah. Banyak orang milih jalan malam kayak gitu tuh buat tenangin dirinya. Lihat lampu jalan, lihat kanan kiri, lihat suasana yang sepi. Kadang bikin hati lebih tenang sebenarnya. Nah, kita tuh sebenarnya berat banget hidup ini. Karena kita ya gak tahu ya kita mau bisa apa gitu.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Berbatam, teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Pro 2 dengan tema kita di malam hari ini. Kalau hidup lagi berat tuh biasanya kalian ngapain sih? Ini ada juga beberapa ya. Ada yang bilang menghilang dari sosmed sebentar aja. Karena kalau kita terlalu banyak lihat hidup orang lain tuh malah bikin capek sebenarnya. Akhirnya jalan pilihannya ya off dulu, fokus sama diri sendiri dulu. Dan sebenarnya ya mungkin bisa jadi opsi ya sebenarnya menghilang dari sosmed itu. Ada juga yang curhat ke orang yang dipercaya, tapi ya gak selalu harus minta solusi, karena cuma pengen ngobrol, pengen butuh didengar aja. Tapi yang paling relate ya, itu sih tidur. Kadang satu-satunya cara buat berhenti mikir ya tidur, walaupun next day mau gimana-gimana ya gak tahu ya mau apa, yang penting udah selesai aja dulu. Kadang kita tuh juga terlalu keras tahu sama diri sendiri, ngerasa harus selalu produktif, harus selalu semangat dan kuat ya, padahal capek itu manusiawi. Dan istirahat tuh bukan berarti nyerah. Kalau hari ini kerasa berat, gak apa-apa sebenarnya. Kalau kamu lagi kehilangan semangat juga gak apa-apa sih. Kan gak semua hari itu harus produktif. Kadang bertahan aja udah cukup kok.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

105 FM Perbatam, teman terbaik kamu. Selamat malam tahun Pro 2 ya, masih dijaga malam dan kita masih dengan topik kita di malam hari ini ya. Nah, mungkin beberapa teman kita akhir-akhir ini lagi berjuang diam-diam. Mungkin hidup tuh belum sesuai sama harapan mereka ya. Mungkin banyak hal yang belum selesai, mungkin juga lagi bingung sama arah hidup tuh sebenarnya kemana. Tapi satu hal yang perlu diingat nih, kita tuh udah sejauh ini dan itu berarti kita kuat. Pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru jadi sempurna, karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Hidup memang gak selalu ringan ya teman berdua, tapi semoga kita selalu punya alasan buat bertahan sekecil apapun itu. Dan kalau malam ini hidup kerasa berat, coba istirahat sebentar. Tenangkan diri, besok kita lanjut lagi pelan-pelan. Thank you banget teman Prodo yang udah ngikut berbagi cerita malam hari ini. Semoga tidur kita tenang dan besok datang dengan energi yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang.

0: lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Dengan terdialog ini, maka usaha sudah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tawa Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Amulia Tawa nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sikat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلُ فَلَا حَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدَهُ. Yang pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang kita juga, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, karena ia telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini mari kita bersama-sama merenung tentang nilai kejujuran, sebuah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memiliki dampak besar pada kehidupan individu dan masyarakat. Kejujuran merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni ialah jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada fasik dan fasik membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran tidak hanya berlaku pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan dan niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kejujuran menciptakan kepercayaan di antara sesama manusia. Ketika kita jujur terhadap orang lain, akan merasa nyaman berada di sekitar kita dan mempercayai apa yang kita katakan. Selain itu, kejujuran membentuk karakter yang kuat dan integritas pribadi. Mari kita sama-sama merenung tentang pentingnya tobat dalam hidup kita. Tobat merupakan salah satu rahmat besar yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya. Allah selalu terbuka untuk menerima tobat hambanya, tanpa memandang sebesar-besar dosa yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan hati yang sadar akan kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat dosa, tetapi apa yang membedakan adalah yakni sejauh mana kita merasa sadar akan dosa tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri. Langkah pertama dalam tobat adalah merenung dan menyadari dosa-dosa kita perbuatkan, kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yakni tobat itu adalah penyesalan dan sesungguhnya penyesalan itu adalah tobat. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari dosa untuk selalu merenung dan bertobat kepadanya. Tobat adalah jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertobat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ini saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital

menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, di mana Avengers Doomsday akan menjadi sequel dari film Avengers Endgame produksi Marvel Studios, didistribusi Walt Disney Studios. Film berbasis dari komik Avengers tersebut disutradarai oleh dua bersaudara, ada Drew Russo dan juga Anthony Russo. Film ini dibintangi oleh Robert Wayne, Chris Hemsworth, dan Pedro Pascal. Pada Doomsday akan jadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe yang akan rilis 18 Desember di Amerika Serikat. Drew Russo juga mengatakan inspirasi dari film ini berasal dari kecintaan dari sebuah komik. Film ini sendiri direncanakan penayangan di Indonesia pada Desember 2026. Meski demikian, belum ada tanggal pasti yang resmi untuk jadwal tayangnya.

0: poster dari poster film istimewa. Sebuah film keluarga yang mengangkat kisah persahabatan, keberanian dan kasih sayang melalui sudut pandang anak-anak disabilitas. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 September 2026. Disutradarai Ruben Adrian, Istimewa mengisahkan sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh mereka, Pak Mahendra. Ketika figur ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tiba-tiba menghilang, anak-anak tersebut memutuskan melakukan perjalanan untuk mencarinya. Perjalanan itu membawa mereka menghadapi berbagai tantangan sekaligus menemukan makna keluarga, persahabatan, dan keberanian. Melalui film ini, Kairos Film berupaya menghadirkan representasi yang lebih inklusif di industri perfilman Indonesia dengan menempatkan anak-anak disabilitas sebagai pusat cerita. Mereka berperan aktif dalam membangun alur dan menyampaikan pesan tentang pentingnya penerimaan serta kasih sayang dalam keluarga.
1: Sekian Pro 2 coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

dan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.

0: Ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali.
1: Ih, seribu kali apa?
0: Seribu kali dong.
1: Apanya?
0: Udah gak siaran sepadaku.
1: Masa?
0: Iya.
1: Kelamaan dong. Makanya

0: Makanya ya kan.
1: Kayaknya kau lupa.
0: Makanya aku harus kayak mana nih hari ini.
1: Iya kan. Kau kayaknya harus di training lagi. Kapan terakhir kali kau siaran sepeda?
0: Kayaknya ada 3 minggu yang lalu. Iya, aku udah selama itu gak siaran pagi.
1: Menurutku kau gak telat ya, karena aku telat.
0: Iya. Padahal kan aku kan se-iconic itu ya kan.
1: Iconic banget.
0: Pagi-pagi gak ada suara Zaldi tuh kayak
1: iconic
0: gimana gitu.
1: Iconic 7 icon kali ah.
0: Iya kan.
1: Enggak kuat. Tahu kalau gitu.
0: Tahu lah.
1: Kan jadul.
0: Itu lagu dimana aku masih jadi pendengar radio.
1: Ya Allah.
0: Aku request lagu itu terus.
1: Bahkan kau udah dengerin radio dari dulu ya.
0: Demi.
1: Aku gak pernah
0: demi,
1: lagi.
0: Demi, demi banget. Makanya beda taste dan beda feel-nya gitu ya.
1: Si paling MD.
0: Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2 bergazali dan Egy untuk edisi hari ini
1: ya,
0: hari.
1: Aku berasanya kok ngomong kayak gitu kayak apa?
0: Apa?
1: Ke MC ini, MC wedding.
0: Ya Bapak Ibu hadirin, ya, kamu dengan yang berbahagia.
1: Cocok kita ya.
0: Cocok.
1: Siapa ini yang mau merit?
0: Yuk book sekarang.
1: Bisa book kita berdua, guys. Pernikahanmu akan kacau balau.
0: Coy.
1: Gak ya.
0: Jangan dong.
1: Seru pasti kalau kalian pengen acaranya informal ya.
0: Iya.
1: Kalau formal agak geli jiwa kita begitu.
0: Kita tidak menerima yang serius-serius.
1: Enggak usah ya. Karena hidup sudah serius.
0: Ya udah capek.
1: Jangan dong capek-capek.
0: Iya kan. Oke, hari ini Jumat 24 Juli 2026.
1: Tunggu, aku hitung dulu berapa hari lagi ya.
0: Minggu depan, gila, lama demi Allah.
1: Iya, lama banget tuh. We. Minggu depan pun hari Sabtunya. Lewat dulu seminggu habis.
0: Itu ya, makanya kan.
1: Ya Allah.
0: Aku kayak, ah udahlah.
1: Masih cukup ini duit makan nih ya.
0: Enggak cukup. Aduh.
1: Ya, bersabarlah ya.
0: Ya mungkin semoga
1: apa yang kita usahakan saat ini menjadi berkah di kemudian
0: amin.
1: Hari.
0: Amin. Semoga mendapatkan apa ya rezeki nomplok.
1: Ya amin. Aku suka kali kayak gitulah tiba-tiba ya kan? Kebayang siapa mau kasih aku duit 500.000 ya?
0: Iya, gitu. Tuh. Oke, kayak biasa sampai ke jam 9. Aku sama Egy nemenin kamu.
1: Jam 8 enggak sih?
0: Oh iya, jam 7 aja gimana jam 7.
1: Iya. Setengah jam lagi nih kita pulang. Seru banget.
0: Oke, nanti kayak biasa. Tapi aku ngerasa dua hari ini sejuk banget.
1: Emang, freezing we.
0: Parah.
1: Aku jalan malam-malam sama lakiku naik motor. Seru kali, dingin.
0: Dingin banget.
1: Makanya kok gak lihat video baru aku Batam rasa Bandung.
0: Oh, yang di ini.
1: Di Orchard. Coba lah kau ke situ.
0: Udah sering.
1: Pas habis hujan.
0: Oh, belum.
1: Mantap, syahdu.
0: Syahdu banget.
1: Iya, jangan lupa seruput kopi morbeknya.
0: Ku pikir seruput air hujan.
1: jangan dong. Air kolam ikan sekalian ku seruput.
0: Aduh, nanti lah aku coba.
1: Coba, ya. Enak banget syahdu.
0: Syahdu.
1: Beneran, kau langsung terputar lagu-lagu senja begitu.
0: Au.
1: Ih, coba aja.
0: Di tempat ini. Oke deh, nanti bakal kita spill lagi tuh Opera 2.
1: Yes.
0: Untuk info-info yang lagi happening lah ya.
1: Pokoknya seru deh.
0: Iya, pokoknya seru banget.
1: Kalian juga bisa ikut nimbrung lah.
0: Terus,
1: kemarin-kemarin malas apa? Mereka nimbrung.
0: Karena gak ada aku.
1: Iya, aku rasa gitu
0: iya
1: ya
0: kan?
1: Yang laporan 1-2 aja
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, orang ini kalau penyiarnya sendiri gak, tak mau dia.
1: Gak semangat gitu
0: iya
1: dia
0: kan?
1: Kayak mikir cicilan banyak masih gitu.
0: Kayaknya emang iya. Ya udah deh, kita langsung ke lagu aja guys.
1: Yes, betul.
0: Jangan kemana-mana, keep stay cerah.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum Spada.
1: Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi teman berdua.
0: Enak ya lagu ini. Yang nyanyiin lagu ini berarti tahun 90-an generasinya ya.
1: Ya, yeah, seru banget. Minimal sih anaknya udah satu.
0: Iya ya, tapi enggak melulu begitu.
1: Kenapa?
0: Ada juga yang enggak mau ya kan.
1: Enggak mau apa?
0: Enggak mau punya anak.
1: Oh.
0: Zaman sekarang ini nggak bisa diharuskan kayak menikah, harus punya anak gitu ya.
1: Iya kan dulu primitif, ya kan. Iya, dulu kan zaman dulu tahu sendiri kan.
0: Iya, mama-mama zaman dulu tuh ya kan, agak pedas sedikit muncungnya.
1: Iya.
0: Ya tapi kita wajar-wajar aja iya, ya guys, kan? Karena beda generasi. Beda juga ininya ya.
1: Ini yang paling penting Westlife ini kan tidak ada matinya.
0: Dari tahun 80 nggak sih? Soalnya
1: parah.
0: Ini lagu abangku.
1: Aku pernah denger dulu waktu aku kecil. Iya sih emang setahun-tahun yang kayak gitu
0: iya
1: lah.
0: Iya kan, jadi abangku tuh tahun 80-an gitu. Lagunya ini waktu
1: iya.
0: Itu dia masih remaja begitu.
1: Real.
0: Aku jadinya ke doktrin sama lagu-lagunya Westlife.
1: Bener.
0: Backstreet Boy.
1: Sama lagi.
0: Keren banget.
1: Karena mungkin keluarga engkau juga senang musik ya.
0: Yes, suka banget.
1: Makanya aku juga lahir dari keluarga yang suka musik. Jadi lagu-lagu kayak gini kayaknya aku tuh dulu pernah dengar gitu.
0: Nah, ya tidak apa asing di telinga begitu ya.
1: Iya, waktu aku malas mandi saat itu, waktu aku tidak mau tidur siang.
0: Sekarang kau merindukan.
1: Sekarang ya Allah, tidur siang enak banget.
0: Berharga itu ya.
1: Demi.
0: Ya kan.
1: Ya kan dulu susah kali. Kenapa ya
0: gak
1: kita bocil-bocil?
0: Gak mau kita tidur memang. Karena mau main.
1: Iya kan.
0: Kayak sayang rugi waktunya begitu.
1: Iya. Ya Allah, sekarang diajak ngopi jam 12. Mohon maaf dengan segala hormat. Saya harus menutup mata ini.
0: Iya. Saya sudah membukanya dari jam 4.
1: Iya, jadi ngantuk banget.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Jadi aku pun pulang ke rumah cepat-cepat makan Zah, mandi Zah, mami mau tidur. Beneran jam-jam 12 dah terpejam mata ini.
1: Iya kan? Jadi
0: kemarin aku chat Manda gitu kan. Habis itu aku enggak balas 3 jam. Oh, tidur mama ini nih kata Manda. Iya betul, Ma. Iya, pas pula hujan kan kata Manda. Iya.
1: Iya.
0: Ya, gitulah.
1: Endul.
0: Jadi kalau chat aku tiba-tiba hilang, aku tidur. Enggak kemana-mana aku.
1: Iya. Turu.
0: Masa bisa lagi ngobrol itu tidur gitu loh. Kayak mana?
1: Aduh.
0: Emang gitulah ya. Kalau memang kita nih sip-sipan ya kerjanya.
1: Ya itu dia. Jadi ya sehat-sehat, tulang panggul.
0: Tulang panggul banget. Aku tulang belikat.
1: Licin dong.
0: Dari atas ya.
1: Aduh, kayak gimana nih cuaca hari ini?
0: Wow, ini sama seperti prediksi BMKG ya.
1: Apa, hujan kah?
0: Yes, hujan ringan.
1: Alright.
0: Beneran nih dari semua kecamatan belakang pada Batu Ampar.
1: Wow.
0: Skupang, Nongsa, semuanya Batu Aji juga. Hujan ringan.
1: Nah, ini di threads ada yang infoin.
0: Apa?
1: Katanya sih di daerah Tembesi, Batamindo.
0: Yes.
1: Itu berawan. Kalau berduit kita.
0: Amin.
1: Dan juga yang lagi dengerin.
0: Ya amin.
1: Itu
0: iya,
1: dong.
0: Kita harus saling mendoakan yang terbaik.
1: Iya. Jadi, in this economy.
0: In this economy. Jadi ada apa namanya cara untuk magnet rejeki Zaldi.
1: Apa?
0: Jadi ketika kau keluar rumah nih, kau lihat orang jualan di pinggir jalan, ya Allah semoga dagangannya laris. Kau lihat orang yang lagi kesusahan, ya Allah semoga dimudahkan. Kau lihat orang yang lagi dorong motor, ya Allah semoga diberi tumpangan. Kita doakan yang baik-baik buat orang.
1: Masya
0: itu
1: Allah.
0: Akan baik balik ke kita.
1: Betul.
0: Yes.
1: Setuju aku.
0: Itu magnet rejeki. Dan untuk menarik positive vibes.
1: Asik.
0: Iya, yeah, begitu caranya.
1: Wow.
0: Ya enggak busuk hatimu kayak, ya apa itu pakai mobil baru lagi dia, iya. Ih, dari mana dia semalam kayaknya enggak pulang itu. Ah, enggak boleh kayak gitu.
1: Perasaan kerjanya cuma itu deh.
0: Itu juga lebih enggak boleh lagi tuh, ya
1: jangan-jangan.
0: Kan? Nah, itu berprasangka-prasangka itu jadi cepat tua mukamu.
1: Yeah. Coy.
0: Jadi jangan-jangan ya. Kita harus menyerap energi positif saja.
1: Betul sekali, setuju banget. Egi bijak
0: karena
1: banget pagi ini ya.
0: Karena ekonomi tuh capek banget gak sih kalau mau cari-cari masalah. Karena gak ada masalah juga kita udah.
1: Udah capek ngeliat berita korup lagi, korup lagi. Ah
0: capek ya.
1: Iya kan, gitu capek banget.
0: Ambil nafas dalam-dalam buang begitu.
1: Makanya
0: ini yang baru-barusan ini yang korup dana Zoo.
1: Ih, parah banget.
0: Oh, baca?
1: Baca dong.
0: Ya Allah, kasihan lo hewan-hewannya.
1: Parah kan?
0: Kurus-kurus begitu. Coba hukumannya dibalik deh. Dia yeah. dijeruji aja tanpa makanan.
1: Iya, yeah, akibat keserakahan.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu,
0: semoga yeah. kita terhindar ya.
1: Dari?
0: Dari sifat laknatullah atau gitu.
1: Amin. Yaudah deh, habis ini kita mau intip CCTV dulu, Bray.
0: Ya, yeah, kalian bisa banget berkabar ya. Kasian. Apa udah hujan atau belum di tempat kalian?
1: Kalau di sini sih nomor 2 terpantau masih ada cahaya ilahi.
0: Sedikit.
1: Kurasa
0: di sini jam 9 nanti hujannya.
1: Kok sok tahu?
0: Iya, aku kan udah biasa pagi.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: iya.
0: biasanya kalau kayak gini cerah dulu deh pagi. Jam ya, 7
1: dia
0: jam
1: kasih
0: 8.
1: Pur dulu
0: kasih
1: ya.
0: Kasih pur. Jadi jam 9 10 duar gitu. Eh, kemarin tiba-tiba loh hujannya.
1: Parah.
0: Iya kan? Mm-hmm. Kok enggak tahu pasti kok tidur.
1: Tidur gua kan sok tahu aja.
0: Tiba-tiba gerak gitu kan. Eh, hujan rupanya aneh.
1: Bangun-bangun hanya kebelet pipis.
0: Ya Allah. Syukur kebangun ya. Kalau enggak ompol deh.
1: Kapan terakhir kali aku ompol?
0: Ya Allah, aku tuh SD.
1: Iya, kayaknya iya sih.
0: Karena mimpi kayaknya udah ke WC gitu.
1: Demi iya lagi gue, sumpah.
0: Makanya mimpi yang tidak boleh dilakukan itu ketika mimpi di WC, jangan pipis ya.
1: Kok anget? Ya?
0: Mesti inget lagi rasanya gimana? Iya.
1: Anget ya kan.
0: Soalnya aku udah lumayan gede saat itu.
1: Kali basah ya.
0: Kelas 3 kayaknya.
1: Iya. SD,
0: ya
1: SD, SD.
0: Kok bisa ya?
1: Ampun ya.
0: Padahal aduh. Udah lepas pempes ya. Itu SD. Kok bisa ompol gitu.
1: Tapi 3 SD emang masih ini banget sih, Gi. Masih bocil banget.
0: Enggak loh. Ponakanku kelas 3 SD udah bocil epep dia.
1: Ya, now and...
0: Enggak. Itu Minecraft dia mainnya.
1: Ya kan dulu sama sekarang beda. Kita main apa? Main gundik.
0: Gundi. Gundu. Apa sih Saldi? Gundu loh.
1: Sorry aku gak tahu.
0: Astagfirullah.
1: Gundu.
0: Sumpah aku baru ingat. Aku baru ingat lagi artinya loh.
1: Weh, sumpah aku baru tahu. Maaf, demi Allah aku baru tahu.
0: Aku juga baru tahu, kayaknya ada yang janggal. Yuyur janggal.
1: Yuyur janggal. Weh, maafkan aku
0: baru tahu. Apa tadi dia bilang?
1: Dadah, kita ke lagu aja deh, ngobrol dulu. Ya, abis ini, Iqbal Halim, bye-bye.

0: Masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Hai si Sweat.
1: Asik.
0: Apa?
1: Berasa di apa ya?
0: Apa?
1: Sebuah tempat.
0: Sok tahu.
1: Sebuah tempat.
0: Ding, ding, ding. Sok tahu. Pernah nggak aku melangkahkan kaki ke situ?
1: Pernah sih dulu.
0: Enggak pernah. Kau pasti lihat di TikTok kan?
1: Enggak. Jujur pernah.